bini jakong sikloni phai thongke brai si bhomtar ni surini reng kor trok anikan karbia jai megna kar jitu na toma phan nili jona rohang kardom bajir si akashwani gohati mohabahu ang dengken karbia jai meg dang pontulo jai meg ki bang laki medium wave pen meter pharu plira kri si ra tok bolpho kelo hat span pharu trok si reng kor sis kep la pen mega hat span ke pharu si rai si ra tok bor trok Karbiajai megalong pen aprang si ke pinya sarlanti arju sinang. Pinya sarlanti ke. Rit anglong pen pak arnam githi pen vukak. Lam thi ke man. Karbiatum hemang tar kirim ason dupin. Sita. Rit anglong karkli aphan pak ki en la pen. Barithi mate arnam githi karkli ahud. Vukak ki en achor. Kirim abang ke arjulong le lase mane abang chelon le mate apun pe akam klem lote lason alan thi pensi kipuda lase liso kar bisar palan thilo rit anglong pen phak arnam ki thi pen voka apun pe akam pua pansi kipuda Lake akasmani kahati mohabahu. Adun tu pinap karbia jai meglong pen kopi pisi rod parjima. Pini pencet han meg senang. Pinap pai pai sikluni pai si bhomti arni. Karbia jai meglong pen aprang si bir tarjilong ichi. Bir tarjilong dedapi. Sarlam ti yang deng pen. Pinya sarlam thi bu penable tsatsa arjilong ikti sarlam thi arjilong da phi lam kanang deng long pen bindu terang pi ketop alam kan rong par pi rong bi pu alam kan arjilong ikti lam karan

arjulong de dapi. Inu penasi puang denglong pen. Mongol singkru pen. Kilun asan sonalun rot parjuponik ji. Penap karbiya jai meglong pen kopi pisi rot parjuji maki. Lan biadiklo.

0: Nampi nam dur teng pi teng prang rai kom nang ji la pen ki pak chu nang ji. Athima nampi nam dur la pen teng pi teng prang ten lo tumon ki mi ki wana ba. Teng pi teng prang ten lo teng mi lang ikiwan pi ba. Nampi nam dur la pen teng pi teng prang dur tik ansi. Munit la pen kireng et api anta du un chot ji. La hen lo. Irong a teng pi chor lo te rong keba teng pi arong e tu nang ji. Pini nang li teng pi teng prang rai kom lo te pin ap ki teng pi teng prang si nang li pan nang rai kom po.
1: Lake Akasvani Gati Mohabaho Adunto Chuchiputa Angdang Dam Tilnang Chuchiputang Dang Long Pen Doctor Habitiron Lapen Hudbang Johnny Strong Paratumangbong Ovarian Cis Pen Kisu Kachulong Lapen Lasuki supen si kecilang abiti puputak cucut perlam jir arjulong ije. Tangte arjuk senang, doktor habitiron lapen hudbang jonis rong paratumang bong, cihu cipur labang salam jir.
2: Lake All India Radio Guwahati, pini ladak studio long ovarian cyst kupuson si ke manma lapen labang sopen kachepe jogji abidi ko pipi lakado ka vialam the chihu chiput ponjia phansi ladak ka bori pini labang so alam the pipu tha chihu chiput ponjia phan nilitum halloween pen doctor habe teron phan nilitum jo phaiglo nilitum ka jo phateng pen alangli Nilitum a studio long wangsi, non alangli, nilitum a studio microphone a teng nosi, non ingni tanglo. Doctor Akehaya Pransi ke, nilitum All India Radio Guwahati, karbing deng hin pen nang lipan kardom nang pajeriklo.
3: Kardom.
2: Doctor Akehaya, nang li hin pen nang thanik tha. Ovarian sispu ku pi a phansi ki pudam iklo, nang li hin pen thanji ma.
3: Rong phara sanghu, ovarian sispu athi pi a lambang ke lapu ilo. Ahala so ovarian long. Lang a umason chihom dorusi chiplangpo labang so lang a umabang ke munit abang aryonalong ta chiplang plang diti sitame hala ovarialong dukko kamatsi ovariensis pusi hangdelo
2: labang so ka chiplang I atheke kupilo nalihin penthan damthui jima
3: rong pharasangu ovariensis ka chiplang ikke lapu ikhelo
4: Namaskar. Akakbani Guwahatir Etiar Batori Huitemoi Juli Harmaburwa. Rajor Bunyadi Orthoniti Hoboli Coroner Lokore, Rajya Sarkare Rupayan Kora, Orunodoy Asconi Tritiyo Projayor Arthik Sahajjo Bitoronor Karjosuchi, Kailoi Anusthanikbhabe Arambho Kora Hobo. Samprotik Banat Sarbadhik Khotigrosto Rajya Charikhon Jila, Shivasagar, Choraidau, Jorhat aru Gulaghatar jisokol lokor bankot rin ase, teloke onagoto somaholoi kisti dhon porikhod koribo nalage boli Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmai ghoshona korise. Nitok kendro kori rupayan kora protibador somoyot arthik atihajjor obhijoge dhori bibhinno bishoyok kendro kori udbhob hoa uttopto poristhitir babe ajio sansador ubhoy sadonor kamkaj স্থগিত রাখিবলগিয়া হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মহাবিদ্যালয়লৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান মেৰামতি কৰাৰ বাবেও অর্থ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কালি সামাজিক মাধ্যম যোগে ঘোষণা কৰে

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া শুনক।
1: La pona ponang li tung gohati pene pacheta karbeja imek arjo iklong tanglo. Laki akas wani dipu, jai mek iwang laki fe menalong pen megahertz paru isi rato boro serkep, labenan parta news on air eblong benta nang litum arjo iklong ji. Nung se juguria por por pai, pli ram ni thom kep pleng tanglo. Neli forsesun pangcu rejo nang kajidun kidu anarada pan kardom nang pajeriklo. La senon di masa ler mielu narjuik senang aprang se alun lake vinud dologapu pen gelun pon alun alam the tini vo vaisu hade totang te labang solun narjuik tha.

Bedulir mi elu nang denga long pen adun thulun. Rongali basumutari pen kilun pon alun alam te. Juni dinga khao. Totang te labang solun arjuik thang.

Lujuneta santang adaki santang neren dam cumang pi. Siaporne panca nang lusi ilang semarun nang umri yudam nelun sepukiri. Korpio serelang sim lori ilang sim nang nam dun tati van lune

Init pena sayang deng long pen. Adun tolu nar juik ta. Alun alam te lang parai jakwe man mat pen lone. Tutang te labang solu nar juik ta.